0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Mungkin tera apa kau nata para nak kais pemain nasi riri yang mati? Eka kau kipu kau nak kerja Amerika ki? Ani kiki na emon tete meru pemain nasi riri yang mati. Aku nak kau nani korawanin taya montu aku. Karena kau nak kau nani yang mati mana riri? A tay tapar kerja temerin ay wariri ki? A sisirah kina nasi riri yang mati. Pa ewara nak kiki yakin riri? An nungora nape ilun nasi riri ane pa? Tera tiya kau nipu buki nak kau Aku nak koroi apa bukan dan riri. Awak nak kiki yakin esem teriri. Ada aku nak koroi nono mengam. Tapi ya kau kita perangai rakaro. Sena buki yang nasiran dan riri nono mengar.

Atau mana kan yang berhubungan dengan yang saya syakir kan dengan

gonna gotta get in a bit to go on. I wish I know. Matter by Yara and Yagawaki. And it's an idea in Supaya. Kaya Nel Shumi, or Mel Wamigawai, and now with the Tata and Mangaia, I take note. Then I'm the Bago, Terabagon, Gorogare, Terabagon, Tepaitoana, Terabagon, and 20 Tata, Terabagon, the Toto. That we never go away in Gabet. Why are you going to come back in the Garoi? Nashibumi again, they are not going to go away. Nakonupunga ikana nako pa tamotin technology ng kai. Yan ko na, ni Katamaro Ebe, kakangang haro ni Karawaki yan ko. Yan ang kai, sinora, and the policy di anada, paano preserve the non-heritage cultural values yan arabota namata, ayabusin kami. Paka sinapin ni Bobogi, ni Kawaki na, katin, apay ni Kiripe sa ikapungan. Tai mga karawa to aga de ganga ipo te kan dala pakau to wari gene yiri tai ganga ana ani ron ana ani ron abosha a sira gen na ngara kai ta una ko yai matang pangiano na pagi a kurumbo a wake a aki a mouta aki a mo ni kana ko mai ya ka ki pana ta wo ta kan gi pesa o punya ke to pai na de ki ro na asu wa ya remains ni kana ko ngai o ya ngai ya asu ko ni bibili bibili de muya Awang ani dah tuan awan, awatan pa, awatan darurat, gatir. Wow, ikan jauh, awus pas pan aku ini, angkanya nak angai cina, kapai orang kanan nak pas maintain the cultural values mana. Irang itu ada the principle nak kena ina nona, ikan a scientific, a psychological, aw, aku nanti pergi aja nani. Young administrators, the way of thinking, mari ada aja solution ni kiri pes. Nipunnya ni kat sini baru aja, ada yang smart dik. Aja ada zaman dah iri, tanya kai, banyak ada kia, ada dapat kau warun mau nanti dapat kau ni matang. Nipun ada yang smart dik, ada aja iru na ti matang, aja ini dapat kiri pes. Aku nak ngangai, kapan itu ia kau ia. Hari ini pesi yang hari mejanya. Enak ngangai dekat itu kan ikai, enak dekat itu kan ikai. The principle ada, tamara kian ni tiri. Nikanga, hari ia yang ikai kakar. Mereka kapan ia nukana, mereka kapan ia ada jenuta. Nikanga, itu kau tiang awal mena ikai yang nikanga yo. Ani enakal, pa tiang hari kari mei, unauna, metu. Atau kita, kalau yang ia betul wari nak kau yesu puna, atau kan dikai, dek, itu pun jadi wari ya, buat dikai ini. Akan jenahan, rongrong way kau kau pun jenahan rongrong mana, nak kau kena relate the principle ada winiye, atau ada the principle ada winiye, the determination, the humility, yang ia betul. Nak pun jenama instruction, ayari. Jangan tak aku nan, nara itu nan knowledge ni kiri pes, atau nan principles, I apply nak pun to reality the paye garing in the modern world. Ayo, anda suang kami, benda ke aku nan nuriya, anda dapat kau nari aku hati kiri pes. Kau nak paye di kena kau iya, ain tu betul begini kapan? Kau wangai zaman saya mana ibu kau yang umanin. Unumanin tipe-tipe kengkai yon na utero. Orang ini kakata yang dikakaya pengadu the tree of wisdom ada yang menai samu. Ada yang kena tekain sekuat. Pada kupaya itu rapaku ya. Nah ada anu pun narapoy. Askawa kinda. Maikan anu angarang anu apa ya buah. Pasa kita ya kinda. Men kota anaku yara putan na day. Anak kapayin unkwa yaya ya anak kawasiya. Pa. Aku na. Ni mengapa ibu akan tua lagi? Yang nautero, ayang Australia, ayang jauh napa punin? Kita kupain bungai kai kami nora arun napa? Tengah ni mengori, ma dunia kena kiri, yang bayi kai sekatai. Yang itu bayi ni rangan kekau kiri. Jangan apa kau nuborau, penaki rogo. The foreign power, kita jangan influence mentabu tapi uang. Angai dah senagi kau nanu respond nikah itar.

0: sina ba ka ona ba negotiate ba sina bonte bu kina ra security ya bon wa ki to wa ki de ba mon de ka ga ki sina ka nganda ba ka uni yang ti si ra ba ka uni yang ka na na ba ata ba ni na heritage background ba si si si yang o yon de na principle ba ra principle ra ni pes na yon na ra manera a ke tenu ana sa ta ka no an de mon ta bu sa ta ka no an de te bibitoi a cha ta kanwan anamane be pakwa ari zita pakya awakan ni site nan principle la kanan chenu amane be akan ne waro na kona be ye parang in tip mai kanan no ngarang kanan na pas kunna gi yota ye yare sina kata ye nin nan na ye to uta na mu in to uta na ya na re si ko na ma chaki ye ko ya ke ta nga i wai ni ka pen na a Ante la pago wana poni lumi ayu yara kona kiti mangai tibanda ayi tete akinda pare toa poni bukina at the politician ingai ayaki kagawa kwanza karepe ipai ake yanga ita kupa yanga na kwenzi ya ulevo la ewari deke au anengani aronte au kuwari kanzi pa ya mangami kagawa kina tia kanzi maiye kagawa kina tia kanzi kaini kamen akawa kini tinan principles sina okina to wanangan ni tsakai ka benga re ka ngai wa ki manangan ko eti gi bes apa ka wa mo ka te yen di roi tadi ai bunda yo ambu ni ka ka yei ane to meshi ti arang ni bubura wa ana te ka to nu mane te ana te ka ti gi bes na kon ana te ka ti tungaru na kon sibu na na tina ndete yeri roi Tainti roi ya kuna fiye ni nakita para. Kuna kapaka awam. Kana kukapaka awam. Kwa iye iwaye kuna karoi. Kuna mga kati ya iye na. Kana kukati ya iye na. Kuna mga tauwa pupuye na. Kuna kasi kapepe na. Kwa ina kariku. The natural force. Ki tia nga yangin nontia pe. Kwa ina kaputa toa an. Nge kaputa ki toa an. Awam sense aron and feelings ni kapene ya to ka yo anda patam paya ki to ka yo yam kora ke ke chui bu oi pun nam pai ni ka bi ra wa mane yo ande na no muru aku na ta aku na ka me ko ye ni ka ro ko a ko ro konte are yo shi ye pa an e ko ta ke pa te giri pesi e ri ri ya ki to we yo anda na ko Kanga kuri naki popo na kipopo taki nkana ya toka yon wana na ponsi ngaya aina ya kitoa uya yon na nikaro kwa toka ya ya ya kiri ya kwa kiri ya kitoa uya ya na kwa tapani nkana kwa toka yon toa edupe uduwa pari ya ya ikana ana tarati tene ya ngoa ya ya ikana ana kai kiki ya kuwa priti wani ipopo kipai iti mweke Nangin to aki na nunti to aki na ko. Kuning kuwe ya ko naka. Kunaka iya waam. Ayyari. Irele ki titaya ka na bari ka ngay. Kabuta wo yun waam. Ata yun makina timenna. Ang kanaan na po ko yun makina timenna. Kwa ki self-reliance. Aki am confidence po ni loom. Ayyari nga na tina sintunga rungke. Akari ki tina noani nini koriya. Kada nume tuwa ko. Inanunta inti ka nganga. Ako na to ka ni kay. Ikuwa wo. Kwa ki ko nanto ka ni kay. Inanunta wa aki. Nganaan na po ha. Ikakaipara na num. Ako na liya inataya. Kwa noon na pyam. Kiti naan. Nawa kiti nungwa. Asika kwa wa. Pati naan ipuno tanimeta. Nakunti wo sinako. Kamuan na atukia. Teka uwa repu katinuwa kama atawa. Tapata iya na awai kai. Kaname na imakin. Tinane chibwa ika tutuwa. Teka kwa waki ya ipa. Kuna rapaka unyo sinako. Yari takutaya kaya. Taya kaya taana kawa. Chakin nara kwa po inari na rapa. Nika masuwa metam. Kuna ti. Ako na taraya. Teka retemuan. Teka uwa. Teka tinuwa ya paro. Teka tinuwa. Ako waro. Ako asinako. Aje yari ya met apo asina waro ko imera waro ko yapa ni pako yari kita ka poi awal juga kan tetapi tetapi yang orang orang ni kau tu buat tera arawak ni kau pernah ikut keroyok ni kat tera how to survive si nak ngan mel nara environment asih mana ini oh karena ada apa yang kau mel meja pernah tak kuat aku orang ni nak kau pay mana yang ni pernah tak apa mui ka mel mui yang ni pernah tak Tenane kai, depend temui moto te dekare ona la paka unu koro kare. Pasa tara atu wanang kan, kai ya kora kora teka angangan tahi kai to yon to water lens. Mungkana ana la pa tei kiri pasing ki ena dia ini ya yam mani pa. Pakai kai isaro kon teka aing. A te mani pa angin te tei, apa memenan te tapu atarika. Ayar aku nanda aku ni kaya itu apa ika amem, na, arun yang kan ni ceran arah aku nak nima, paya mandirang ini kau kira zaman buat, nanti tapu anjing tu muntai, aku kena nanti di sibung, hari yang ane buat tu water lens paya ini aja, aku kau kau tu kiri, ke itu tu water lens pada, pada yang kan tu anjing tu kini ya busin nama ni anjing nanti jara. Aku guna ni kan aku hari, akhirnya nana, aku nak pun nana aje tiasi buat yang nak buat tiastai, aku macam ni kan, aku macam ni kan, kamau, tahun ni nana untuk mana buat, yang tetanu, aku tetanu ambil empat yang, tetapi buat ni tadi kan, aku nak ni kita buat mem, aku nak ni kita mem umi, aku nak ni dia ni mem terkali umi. Sina kara kipatera abuki nangaya na kuna anika memati jamani pati kipaya. Ayara nganya ya punga na amra paka unimeta kipaya sepene nata ati science. Sepene nata aruntipo ya te kausam. Te uroki nako men te kausam. Ayara na kipa te kausam pae carbonate nga na mix me te liquid. Awana nganya ya absorb the salt. Pae ikanako te pure, the water ari ake eroiri ya na salinity. Ayakon ya consumption lan, ayakon ani mewu jamitay. Yar anang kani, arun ni kami mewu lang kanan ako sa mene yon na pera. At tangiri ako si nakangan sa wai, pa si nakangan kani kaya po yasaran na ba? Tuturon po ay, it is self reliance. Inariya ni po na paka waro, pa si napo ni kapus o inuara. Ayong anda, pa si ang anipan ni turon po ay, pa si nagi spoon fit. Sinagi kare-kare yang wira. Nanti ada apa kau teman. Masinapun ada apa kau, ada pun dikira. Dia ada apa kacau. Masinapun ini tunggu nunik. Atau akin kapan. Pangkanaan apa sekarang wahyu, itu aku. Masinapun ada apa yang efek, yang impact. Dia crowding, ini ada ke johan tarah wat dina ini. Pahana konan ini kare jamet, pahana ku, anakin aku apa ya. Pahana develop the resource. Jangan pergi. Oh, aika ikan ada sharing aikan supaya mengkami. Ada asuhan diri ini tu ya, aikan supaya. Jika kau kira cultural values, our skills, inanun dari environment, penakat pupura aruna, tera. Nah, arau tu awak apa tu nama tu pasina kuri, pasina kau ni mau, asir abongan jangan. Entertainment agi apun dikir. Tapi dah tak ku bahagia pun lagi. Bangin siapa macam orang itu kapan itu itu boleh. Nah, agi itu boleh aku nak ni kerawa kiri ye ikaw lagi. Ayah ke abu kena. Apa ni kerawa ke pai? Yang ni kau worry dekai. Nah, apa ni kerawa ke abu kena the survival or the security. Nah, aku nak anda ni macam dah tengah ni sekolah ni kepala para. Oh, emang explain jadi kan? Emang kepala para agi di mana ni ya? Jadi ya terus orang nak, mana orang apa worry dekat cara-caraan kai, ha, nasi mie, asup mie nak kau nampung ini, ane nak makan kacir-kacir ni, ah teram mie na, tengah buaya, ah cukup kuri, ah sila terima tu, tu kan dekai, kai saya nak nak jadi yang ada kau, kau dia dan saya nak, sila memori, sila roy, ah harap tak bermu. Saya kata tak buku, saya kata tak bunuh. mangkana tahu yarun kata ira nanu ara wara apa kau asina tu tu kau imuan cino kau ikan dia ucap kan aku imi ni kau mana no tu kau imuan cino ente peku tiga empat tahun makurin kami tu kau imuan cino ente jong ucap tu kau imuan cino ente kau kau ni nak tu kau imuan cino ni kalau ni payi kata maro payah ni buat kita pemunyai aku nak pun ni buat ena kagato nga pera atangira kiribes oi kay uta kata dua ni garin nang na koi mi tena sintungar inanun tebong ayo kai ai bunda na pung ni yaus asika kogo asina itu kara dumi mat inangiro kay pung iman ya dang kana ay pung iman kana kana tabukan pa asina tuto kani kai ang kami ara suan nai ne Takoi nuka minta nombor ini na. Kami buat itu mahu diterai atau ambas ini.
1: Awak ni kan area kalau ini datang kan nanti meruru untuk ini nanti dayu area kabuagi kan aku nanti meruru ayu itu nanti Ministry for Pacific Peoples itu nanti tahu terang New Zealand. Sekarang ini tuan ini kan aku nampak nanti Kiribas Pacific Media Network. Tapi nana dayu
2: PMN Kiribas.
1: Kita tahu lagi nukon darurumani. Tapi nana dayu.